0: 아우라잖아아우스라이 가우자.
1: 아우스라이 유어 마제스티.
0: 가우자.
1: Your Majesty, Mama. Hawa.
0: Hani, Hawa. Hawa, wah, wah, wah. Wah.
1: Austria, Your Majesty.
0: Mukoba me panduru asti gan. Panduru ke to painga huat. Panduru ke to painga hane aung wisat dia kuisin. Itingau mukogi angku me peti.
1: Your Majesty.
0: Oh.
1: Mama, yaw, yaw, tu mana? Katau,
2: kial.
0: Ah, katau. Maru, maru, maru, maru.
1: Apa perampara? Hemo mama kere. Abu tu mana ke? Raja perampara. Utu mana lah de? Hemo mama katan dergi bu ke? Ikan ikan ni.
0: Berarti dingin dah lagi terlari. Hemo tak kenal ni. Ah, ada. Muka tu dah ngadu begini. Katau. Hawa. Muka dah hasil kata agak berat pun hati dia. Kibu mana? Mahari masa kata nanti. Ubatan na, mama kita pada saya kehilangan.
1: Sama, sama awasnya Your Majesty.
0: Oh, Majesty, Majesty, bukan kawan kian.
1: Tapi kian, mama kami, pergi kehilangan kau kita kian.
0: Anak, kibu mana? Kibu, ubatan na ni, loko kau mata saya kehilangan. Kibu.